zai bayyana madarar hasken fatarku. Lightning Milk and the Carrot Lightning zai taimaka wajen bayyana hakikanin ingancin hasken fata. Ba kuma zai bar fatarku ta samu wani lahani a gaba ba. Yayi matukar dacewa da fatarku. Zai taimaka musamman ga yara da matasa, har ma da 'yan mata, wanda zai sanya fatarku santsi, laushi, ta kasance cikin aminci. Kana kuma akwai Trust Serial White Lightning Series, kwana 21 zuwa 30 ya yi yawa. Kwana 21 zuwa 30 ya gama aikinsa, zai taimaka muku wajen fito da ingantaccen hasken launin fatarku.

mutacin sa inda uku da dubu da zanguna FM masu sauraro barkamu da barkaka sannan mu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan kuna jin dadin kasancewa da mutacin sa inda uku da dubu da zanguna FM a daidai wannan lokacin a cikin zangon barka da ranar asabar kenan kamar yadda na shaida muku a dazu insha Allah da misalin karfe 1 to yanzu gashi nan ai har da ƴan mintuna muna tafi a cikin shiri na musamman wanda kuma a cikin shiri na musamman mun karbi bakuncin Malam Sagib Abdullahi Hussein Garko wanda zamu kasance da shi kusan tsawon sa'a guda kenan yayin da zamu tattauna da shi akan maudu'in hanyoyin da za su abi wajen taimakon ɗalibai